Lembutkan hatiku ini ya untuk senantiasa ingat padamu, ya untuk senantiasa bermunajat padamu.

Berlembutlah denganku sewaktu hari pengadilan nanti. Aku bermohon dengan sifat maha